Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Yana, Kementan bersama BUMN Pangan menyiapkan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, program ini dirancang untuk memperkuat peternak rakyat melalui integrasi usaha dari hulu hingga hilir. Nah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan program tersebut merupakan proyek strategis nasional yang dipantau langsung pemerintah. Nah, fokusnya membangun ekosistem peternakan rakyat yang berkelanjutan. Sulawesi Selatan menjadi salah satu 5 provinsi prioritas pengembangan hilirisasi ayam nasional. Kabupaten Bone dipilih karena memiliki basis peternakan rakyat yang kuat serta dukungan produksi jagung sebagai bahan baku pangan. Nah, informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: can never go back.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Teman Pradua, Wakil Menteri Hukum Wamenkum Edward Omar Syarif Hiarij menegaskan pentingnya memperkuat kepercayaan sosial melalui nilai Pancasila. Nah, menurutnya, kepercayaan sosial dan martabat manusia menjadi fondasi utama menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis dan beradaban keberadaban bersamaan ya. Nah, ia mengatakan dunia saat ini menghadapi krisis nilai berdasarkan laporan UNESCO tahun 2021 yang berjudul Imagining Our Future Together. Nah, ia menyebut normalisasi kekerasan, ketidakkesetaraan dan hilangnya rasa hormat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat secara global. Kunci utama untuk pemulihan dan juga merawat masyarakat yang sehat adalah membangun kembali kepercayaan sosial. Katanya dalam diskusi merajut kebersamaan nilai Pancasila sebagai jiwa pemersatu bangsa via daring di hari Jumat malam 29 Mei 2026. Nah, ia menjelaskan kepercayaan sosial merupakan perkat penting yang memungkinkan penegakan hukum berjalan adil serta harmonis dalam masyarakat. Namun ia menilai kepercayaan sosial tidak akan tumbuh tanpa pengakuan tulus terhadap martabat manusia secara menyeluruh bersama. Nah, informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu akses di website RRI.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi.

Teman Perdana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Republik Prancis pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan pesawat yang membawa kepala negara dan delegasi terbatas akan lepas landas dari Bandara Orly Paris menuju Jakarta. Setibanya di Bandara Orly, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer dari 21 pasukan jajaran kehormatan yang berdiri di sisi kiri dan kanan karpet merah. Turut melepas keberangkatan Presiden Prabowo, yakni Menteri Urusan Frankofoni, Kemitraan Internasional, dan warga negara Prancis di luar negeri, Eleonore Carroit. Selanjutnya, Gubernur Militer Paris Jenderal Louis Misson, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, untuk Paris Muhammad Omar, serta Atase Pertahanan RI di Paris Marsma TNI Hendra Gunawan. Seperti diketahui, Teman Pradua Presiden Prabowo berada di Paris sejak tanggal 27 Mei 2026. Presiden Prabowo mengawali agenda dengan salat Idul Adha dan acara haramat-tamat di Wisma KBRI. Dan dilanjutkan ya, selanjutnya Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee Kamis tanggal 28 Mei 2026. Berbagai kerjasama dibahas kedua pemimpin negara mulai di bidang pendidikan, teknologi, pertahanan, sains, investasi, dan juga ekonomi. Informasi ini Teman Pro 2 dirilis oleh website rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

hari Sabtu, jadi semua aktivitas yang mungkin tertunda di hari kemarin karena cuaca yang kurang bagus, cuaca buruk di Kabupaten Bolsangit, sempat hujan disertai petir, bahkan disertai angin juga. Dampak dari siklon tropis Jangli ya di wilayah Filipina. Nah, teman Pro 2, mudah-mudahan semua aktivitas hari ini berjalan lancar. Dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini berhasil mendengarkan Pro 2 tahunan melalui frekuensi 92 MHz, semantar baik kamu.

0: teman berdua. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat bersiap menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap tahun ini. Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat permanen memiliki tantangan berbeda dibandingkan sekolah sementara, karena itu kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Menurutnya teman Pradua, pembangunan fasilitas permanen harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia. Kompleks sekolah rakyat dibangun di lahan 7 hingga 10 hektar dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa. Gus Ipul menegaskan seluruh unsur sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter siswa, mulai dari kepala sekolah, guru, wali asuh, hingga petugas kebersihan. Dan nah, teman Pradua, sekolah rakyat permanen bukan versi lebih besar dari sekolah rakyat sementara. Ini institusi yang berbeda dan tuntutannya juga berbeda. Menurut Gus Ipul, saat rapat koordinasi di kantor Kementerian Sosial Jakarta Jumat tanggal 29 Mei 2026. Selain itu, pengelolaan asrama akan diperkuat dengan sistem pengawasan berbasis teknologi. Kemensos akan memanfaatkan CCTV untuk mendukung pembinaan siswa selama 24 jam. Informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.
1: Seriously, I genuinely don't want to see him ever again.
2: No, don't.
3: But ever. Oh my god, I think I just saw Matt.
2: No, don't. No,
3: it's not him.
2: Okay, no, I don't think it's him.
1: We need a girls' night out.
4: Yeah, that's what we need. We need a girls' night out.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tarik para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Hey baby, I know I see you.
4: Get loose.
2: Hot boys, yeah, I see you.
4: Get loose.
2: You wanna see some hot girls?
4: Get loose.
2: Well, here's a little preview.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

0: FYI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for you.

0: start to act. Bo, Rimble.
1: Make sure you recognize the difference from love and hate. When it gets ugly, when the Johnnies go jump the gate. Told her I had my phone off for a couple days. 40 and Mina asked me for a double date. Oh no, don't take your pants off. I just want the face.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Teman terbaik.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: RTI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
2: FYI. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Produk RRI tahu teman terbaik kamu. Dan balik lagi masih para aku Julvan Gafar yang temani waktu siang kamu ya di program Muda Kreatif. Oke, kita dalam acara Produk Hit List ya. Ini satu tempat yang pas banget ya nemenin kamu ya guys. Kamu bisa request lagu favorit kamu, kamu bisa menyampaikan apa aja ya seputar apa sih yang sekarang ini lagi pada rame-ramenya di tempat kamu, dari mungkin apa ya, UMKM kah atau produk ya, sebagai pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Nah, kamu bisa share-share di sini juga ya guys ya, nanti aku datangin. Oke. Teman Pro 2, kita ikuti dulu nih. Ada aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Pro 2, kali ini kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon. Ada Papa Mama Pung Pasang WSO featuring Kai Hulu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa. Radio.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Ya.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Teman terbaik.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah nih, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Hitlist.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Teman terbaik.

0: Produre di tahunan teman terbaik kamu. Terima kasih buat kamu yang masih bareng-bareng di Pro 2 Hitlist. Dan nanti kita bakal ketemu lagi kok untuk Pro 2 Hitlist selanjutnya. Hadir setiap hari pukul 10 sampai pukul 12 ya waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 tahunan teman terbaik kamu. Oke. Nanti setelah ini akan hadir beragam informasi juga yang bisa kamu akses melalui rri.co.id ya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Prodereri Tahuna, teman terbaik kamu, selamat siang. Dan balik lagi bareng aku Julvan Gafar, kita di Muda Kreatif. Nah, gimana nih kabar siang ini? Masih pastinya semangat ya buat mengejar mimpi gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal mimpi, ini banyak banget nih ya. Mungkin dari kamu pingin punya penghasilan sendiri, pingin mulai UMKM, tapi pada bingung mulainya dari mana. Nah, kali ini dari berbagai sumber ya teman Pro 2, kita bakal bahas tentang starter pack buat kamu yang mau terjun ke dunia UMKM. Oke, ini dari berbagai sumber teman Pro 2. Jadi banyak yang mikir mau buka usaha itu harus punya modal jutaan. Padahal ya tidak selalu begitu ya. Nah, langkah pertama yang paling krusial itu bukan modal duit, tapi modal ide dan juga observasi. Jadi observasi dulu gitu ya. Nah, coba deh kamu lihat di sekitar kamu, di lingkungan tempat tinggal kamu, atau di pusat kota lah, di pusat keramaian atau gimana ya, dimanapun itu tempat

kayak langkah-langkahnya ya. Yang simple nih buat kamu yang mau pada mulai start. Jadi mulai dari yang kamu suka dulu nih, atau passion kamu nih. Kalau kamu suka musik, ya mulai dari kayak kue kering atau cemilan khas daerah yang dimodifikasi tampilannya jadi lebih kekinian gitu ya. Nah kemudian kalau kamu juga jago desain, bisa mulai buka jasa desain logo buat UMKM yang ada di sekitar kita nih. Atau kita pas datang di satu tempat, di satu UMKM, nah kamu boleh nawarin gitu ya, aku jago ini nih, nah gimana kalau aku buat gitu ya. Ya bisa-bisa jadi partner juga tuh. Kemudian ada ini ya guys, validasi kecil-kecilan. Jadi sebelum produksi massal, tes dulu ya ke teman-teman lah, orang-orang terdekat atau keluarga ya. Kasih sampel, minta kritik jujur, jangan baper kalau dikritik. Justru itu jadi bahan bakar ya buat produk kamu jadi lebih mantap tuh. Nah kemudian memanfaatkan media sosial. Jadi sekarang tuh guys, jaringan lagi mati, tapi gak masalah ya. Sekarang tuh jualan tidak harus punya toko fisik atau punya apa ya, apa sih istilahnya ya, tempat-tempat buat angkringan, bukan gitu ya. Maksudnya modal smartphone aja dan kuota, kamu sudah bisa buat toko melalui sosial media kamu. Mulai dari WhatsApp, ya jualannya di WhatsApp story. Dan itu ada beberapa teman-teman Pro2, ya temanku juga yang setiap hari kalau kita lihat story-storynya tuh isinya produk-produk yang dia jual gitu ya. Kemudian apalagi nih, kayak di Instagram juga ya. Jadi foto produk harus estetik, storytellingnya juga harus kena ya. Nah itu mungkin buat 3 poin yang menjadi langkah awal atau langkah simple ya buat kamu yang pada mau start. Ayo nih kita mulai nih.

0: FYI for yay info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

Perlu Riri tahu nah, teman terbaik kamu. Dan pastinya itu tadi ya, langkah-langkah yang bisa kamu lakukan ya teman Pro 2 untuk starter pack bisnis, khususnya kamu nih generasi muda ya. Oke, kita ke ini lagi nih guys, masih tentang itu ya, tentang starter pack bisnis anak muda. Jadi teman Pro 2 UMKM yang hebat itu ya, bukan yang langsung besar tapi yang konsisten. Nah ingat ya cerita teman-teman UMKM muda yang pernah kita bahas di sini ya, di Muda Kreatif yang membahas tentang UMKM pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Nah mereka mulai dari dapur sendiri, modal dari tabungan sakunya. Kemudian tapi apa ya, karena tekun sekarang sudah bisa bantu ekonomi keluarga. Ada tuh salah satu pelaku UMKM yang baru-baru ini dikunjungi sama rombongan Kajati ya, Kajati Sulut ya, di tempat di rumah produksinya. Dan sampai-sampai melalui postingan sosial medianya tuh dari rombongan dan juga pemerintah daerah, ada ketua ini yang apa ya, kayak praktek atau mencoba bikin satu produk gitu ya, kue, memproduksi kue gitu ya. Nah seperti itu. Oke, nah jadi sekarang itu sudah bisa bantu pasti ekonomi keluarga mereka nih, nama mereka juga jadi besar. Nah kemudian buat kamu yang masih takut ya, nah denger ini, gagal itu awal itu biasa ya, namanya juga belajar. Yang paling penting adalah berani ambil langkah pertama hari ini. Jangan menunggu sempurna baru mulai, tapi mulailah biar kamu bisa jadi sempurna di prosesnya. Oh so sweet. Oke guys, masih ada lagi kok, sabar. Masih bakal membahas tentang starter pack bisnis anak muda nih.

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Nendong game. Nendong.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Ya, teman Pro 2 yang pastinya kita masih di Muda Kreatif ngomongin tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Nah, ini ya, pastinya buat teman-teman Pro 2 yang sudah punya rencana nih mau mulai usaha atau yang lagi jalanin bisnis kecil-kecilan, yuk sharing ya ke kita di nomor WhatsApp 0822 1779 7307 ya. Oke, dan mungkin kamu bisa komen juga melalui Facebook dan Instagram ya, Pro 2 RRI Tahuna. Nah, siapa tahu ya minggu depan kita bisa ngobrol langsung nih di obrolan UMKM Muda Kreatif. Oke, sekian dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi setelah ini dengan informasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Perudereri tahuna teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga. Masih bareng aku Jelvan Kavar di Muda Kreatif yang menyajikan beragam informasi olahraga yang bisa kamu akses juga melalui rri.co.id. Ya teman Pro 2, pelatih Michael Arteta mengatakan bahwa Arsenal telah mendapatkan tempat di panggung terbesar Eropa. Nah, ia menegaskan harus memanfaatkan momen ini untuk membuat sejarah dengan meraih kemenangan Liga Champions pertama 20 tahun sejak percobaan terakhir. Nah, Arsenal akan berada dalam kekuatan hampir penuh dengan Jurrien Timber dan Noni Madueke fit untuk bermain. Sementara Ben White menjadi satu-satunya yang tersingkir dari final. Nah, setelah memecahkan nasib buruk dengan memenangkan gelar Liga pertama dalam 22 tahun, Arteta yakin tekanan tidak pernah berhenti dan timnya menginginkan lebih banyak kesuksesan. Arsenal tidak berhasil melawan PSG di semifinal tahun lalu, namun Arteta mengambil beberapa hal positif dari pertandingan tersebut. Nah, Arteta tidak bisa mengabaikan Luis Enrique yang dikenalnya sejak bermain di Barcelona 25 tahun lalu. Nah, Arsenal berusaha menjadi tim Inggris pertama yang memenangkan Liga Champions sejak Liverpool tahun 2019.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bro Rere, tahun teman terbaik kamu. Informasi selanjutnya nih dari ajang Piala Dunia 2026. Nah, teman Pro 2, Kanada rilis skuad 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Kapten Alphonso Davies yang masih dalam pemulihan cedera hamstring kemungkinan besar absen di pertandingan pembuka melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto. Nah, skuad berisi 13 pemain yang menjadi bagian pada Piala Dunia 2022, tepatnya separuh dari tim. Pertandingan terakhir grup B akan diadakan di Vancouver melawan Qatar dan juga Swiss. Nah, perebutan posisi kiper nomor 1 terjadi antara Dean Saint-Clair dan Maxime Crépeau. Pelatih Jesse Marsh belum menunjuk starter tetap. Nah, Alistan Johnston, Richie Leria, dan Nico Sigurd menjadi back sayap paling pilihan bersama dengan Davis. Dan tentunya teman Pro 2, kamu bisa menyimak informasi selengkapnya untuk skuad Piala Dunia untuk Kanada yang sudah merilis 26 pemain untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Nah, tentunya Kanada berharap juga bisa meraih hasil di pertandingan Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah kalah di ketiga pertandingan grup pada edisi tahun 1986 dan 2022. Davis diharapkan bisa pulih tepat waktu untuk pertandingan-pertandingan berikutnya setelah absen di laga pembuka.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih?
0: Uh-uh.
1: Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

Ya, tapi Pro 2, Fajar Fikri, siapkan strategi matang untuk tiket final Singapura Open 2026. Nah, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri semakin dekat menuju final Singapura Open 2026 setelah tampil konsisten. Mereka menghadapi Liang Weikeng, Wang Chang di semifinal. Duel seru ini akan berlangsung di Singapura Stadium pada Sabtu 30 Mei hari ini. Fajar Fikri bertekad memanfaatkan peluang demi lolos ke final tahun ini. Fajar Fikri menghadapi tantangan berat saat melawan pasangan Tiongkok di babak semifinal Singapura Open 2026. Mereka menyiapkan strategi terbaik demi tiket final. Informasi lengkapnya melalui rri.co.id. Oke, sekian dulu untuk info olahraga. Selamat siang, salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI

Prudery di Tahuna, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut lagi untuk muda kreatif ya, sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah ini ada lagu-lagu Indonesia terbaik yang saat ini menjadi penempat chart di Indonesia Top 20 nasional dan juga di berbagai platform yang menyajikan chart lagu ya, khususnya lagu Indonesia. Oke, sebelum itu teman Pro 2, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Papua, ada Air Mukim Squad dengan lagu berjudul Musamus.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodere di tahun teman terbaik kamu pukul 14.54 waktu Indonesia Tengah kayaknya masih butuh hiburan untuk temani hari Sabtu kamu ya guys ya. Oke, berikut ini akan ada lagu Pop Mancanegara pastinya ya di Interchannel Top 20. Nanti ada ke kami akan temani kamu teman Pro 2 dan waktunya saya Jumper Gafar pamit dulu diri. Selamat siang dan selalu jadikan generasi muda Kota Tuna sebagai headline. Bye bye.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba,

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 22 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kali ini bareng Ami yang akan temani sore ceria kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2 tentunya dengan berbagai informasi, juga lagu-lagu bernuansa hiburan yang akan terus hadir menemani suasana sore kamu di hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan teman produk kita di Muda Kreatif dengan informasi lokal edisi hari ini tentunya, dan kami hadirkan informasi-informasi lokal ke ruang dengar kamu. Teman produk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Bitung kembali mengeluarkan himbauan peringatan dini gelombang tinggi yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Menurut rilis yang dikeluarkan BMKG Maritim Bitung melalui aplikasi sosial Facebook, peringatan dini gelombang tinggi berlaku mulai Sabtu 30 Mei hingga Selasa 2 Juni 2026. Teman Prodo, kondisi sinoptik menunjukkan terdapat siklon tropis di timur Filipina yang memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca di perairan Sulawesi Utara dan sekitarnya. Dan pada umumnya teman Prodo, angin dominan bertiup dari selatan hingga barat dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 30 knots. Dan teman Prodo, kecepatan angin maksimum terjadi di perairan Kepulauan Sangihe dan perairan Kepulauan Talaut, yang dapat meningkatkan potensi tinggi gelombang di perairan tersebut. Teman Prodo, sedangkan tinggi gelombang diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Teman Prodo, yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Dengan informasi tersebut, teman Prodo diharapkan kewaspadaan masyarakat untuk keselamatan pelayaran, terutama untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Serta kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat kamu akses kembali di portal kami rri.co.id.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di informasi lokal. Teman Prodo, program sekolah lansia di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berkembang dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Saat ini sekolah lansia telah berjalan di 3 kecamatan di wilayah Tahuna, yakni Tahuna Timur, Tahuna, dan Tahuna Barat. Dalam waktu dekat, Teman Prodo, program tersebut juga akan diluncurkan di Kecamatan Tabukan Utara, Manganitu, dan Tabukan Selatan sebagai bentuk perluasan pelayanan bagi para lanjut usia. Teman Prodo, hal ini disampaikan Meiti Susan Lahama SEME, Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas P2KB Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam acara dialog interaktif di Pro 1 RRI Tahuna 29 Mei 2026. Peluncuran sekolah lansia di Kecamatan Tabukan Utara direncanakan berlangsung pada akhir Juni mendatang, dilanjutkan dengan Kecamatan Manganitu dan Tabukan Selatan. Enden Taman Pro 2, program sekolah lansia juga dijalankan melalui kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam pelaksanaannya, Teman Prodo, program ini melibatkan penyuluh KB, pemerintah kampung dan kelurahan, serta dukungan dari pihak gereja. Meski belum memiliki dukungan anggaran khusus, program ini terus berjalan berkat semangat pengabdian para narasumber dan peserta lansia. Para dokter ahli Teman Prodo 2, Kepala Dinas Kesehatan, jajaran Dinas P2KB, hingga penyuluh lapangan KB secara sukarela menjadi pemateri tanpa menerima honorarium. Informasi ini Teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan-penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati kita merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti.
1: Dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah.
0: Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis, yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat.
1: Kenapa tidak dari dulu? Oh mengapa?
0: Sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan penghambatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan.
1: Ada tempat berpijak.
0: Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam.

Teman Produ ya, dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 7 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Produ, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu dengan Tadulako dari The Box. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oh my God.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: kering, keringat tadi gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dan music station.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Muda Kreatif dengan informasi lokal. Teman Produ, cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe Sabtu 30 Mei 2026 secara umum pada pagi hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Hal tersebut dikatakan oleh prakirawan BMKG Rili Jeniawati STE. Teman Pro 2 juga pada dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Hujan ringan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dijelaskan pula suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Secara umum, teman Produ, angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 5 hingga 20 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Dengan angin bertiup dari barat daya hingga barat, serta memiliki kecepatan angin berkisar antara 15 hingga 57 km per jam. Informasi ini teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id.

0: kardiomologi itu ada masukan atur hati. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton dulu sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sutan Mulu.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ini, belum dapat kabar, tapi saya tidak bertanya free. Apa kabar jalan ini? Karena masih dalam kau. Kau berangkatnya dengan pasti, supaya saya dapat kabar.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau di tenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta

0: Info Pro 2.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2, update pemeliharaan kabel bawah laut Tahuna Melongwane. Proses pemeliharaan kabel bawah laut jalur Tahuna Melongwane terus berlangsung di tengah tantangan cuaca dan kondisi teknis di lapangan. Pada tahap awal, teman Pro 2 tim melakukan scouting, yaitu pemantauan kondisi cuaca, arah angin, arus bawah laut, pergerakan dan manuver kapal, serta pemeriksaan area dasar dan permukaan laut. Selanjutnya, tim melaksanakan tahap cutting dan menurunkan jangkar pemotong atau cutting melewati jalur kabel bawah laut untuk mencari dan mengait kabel yang berada di dasar laut. Dalam prosesnya, teman Pro 2 tim menghadapi tantangan teknis karena area pencarian kabel berada pada dasar laut yang berbatu atau rocky. Lokasi pekerjaan juga berdekatan dengan kabel submarine jalur Tahuna Ondong Siau dengan jarak sekitar 300 meter. Sehingga pekerjaan harus dilakukan secara hati-hati dan terukur.
0: Info Pro 2.
1: Hingga saat ini, teman Pro 2 tim masih terus berupaya mengait kabel menggunakan grapnel. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan pemantauan, koordinasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Kominfo Sangihe terus memantau, mengawal dan menyampaikan informasi terkini terkait update selanjutnya.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang kedua, Taman Pro 2 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian ini merupakan yang ke-12 kalinya diraih secara berturut-turut, ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Taman Pro 2 penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilaksanakan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Manado, Jumat 29 Mei 2026.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman produa lomba bernyanyi Senggi Gilang Idol kembali hadir menyapa masyarakat Sangihe. Kepada rri.co.id Sabtu 30 Mei 2026, panitia pelaksana mengonfirmasi bahwa musim kedua ini sekaligus menjadi musim terakhir bagi kepengurusan LK Pemuda periode 2021-2026. Ketua panitia menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi persembahan perpisahan dari pengurus lama. Dan teman produa juga, meski edisi pamungkas dibawa ke pengurusan saat ini, panitia menekankan bahwa semangat inklusivitas tetap menjadi fokus bersama. Dan teman produa, sebagai informasi teknis, babak audisi akan dilaksanakan melalui pengiriman video secara daring pada 11 hingga 17 Juni 2026. Pihak panitia mewajibkan peserta untuk mengirimkan video orisinal tanpa proses penyuntingan suara guna menjaga objektivitas penilaian dewan juri. Nantinya teman produa akan dipilih 25 besar finalis yang akan diumumkan melalui siaran langsung di media sosial resmi Senggi Gilang Idol sebelum menuju babak grand final pada 25 Juni mendatang. Melalui ajang ini, teman produa penyelenggara berharap bakat-bakat muda di Sangihe memiliki panggung untuk gigi dan terus berkembang, sekaligus mempererat solidaritas di tengah keberagaman masyarakat Sangihe.
1: Info produa.
0: Demikian info Pro 2, dan info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan selamat sore.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman Prodo 28 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan AMI informasikan untuk Adsan Maghrib wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya hari ini Sabtu 30 Mei 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.48. Sekali lagi Teman Prodo untuk Adsan Maghrib wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.48.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
3: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
2: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Teman Produ 42 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu, teman Produ, sembari menunggu dikumandangkannya Azan Maghrib edisi hari ini.

Teman Produ 48 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

mewakili pimpinan juga seluruh karyawan-karyawati RRI tahun yang mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah amal ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Good. Help him up. Help him walk out.
1: Cut.
2: I like it.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa...

0: 102 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundik melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipe hiking, ake daraki ipe paduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Teman terbaik kamu.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo 43 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo Arsenal versus PSG akan menjalani laga final Eropa yang digelar hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Dan teman Prodo, pertemuan diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membawa ambisi besar. Final kali ini menjadi kesempatan kedua bagi Arsenal untuk meraih kejayaan di panggung Eropa, sehingga semangat dan motivasi skuad diperkirakan akan berada pada level tertinggi. Di sisi lain, teman Prodo, PSG juga memiliki tekad yang sama kuat kembali mencapai final secara beruntun atau back to back. Yakni teman Prodo menunjukkan konsistensi mereka di kompetisi Eropa dalam dua musim terakhir. Sementara itu juga pelatih Luis menilai laga final Liga Champions antara PSG dan Arsenal di Stadion Puskas Arena akan berlangsung sulit, lalu laga ini akan berlangsung penuh tekanan. Teman Prodo, Luis menegaskan tidak ada tim yang lebih diunggulkan pada partai puncak tersebut. Menurutnya juga hasil telak PSG atas Inter Milan pada final musim lalu tidak bisa dijadikan acuan karena setiap final memiliki tantangan yang berbeda. Pelatih asal Spanyol itu menilai detail kecil dan fokus sepanjang pertandingan akan menjadi kunci penentu juara. Ia juga menekankan pentingnya mengelola tekanan dan antisipasi yang selalu hadir dalam laga sebesar final Liga Champions. Informasi ini teman produs lengkapnya di rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Yes. That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a lover.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Ami hadirkan kembali lagu daerah ke ruang dengar kamu, masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Produ. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan Hello We Are Come Back dari Begundal Lowokwaru. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah

lenyap begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 2 masih bareng Ami di kesempatan siar hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. And then terima kasih buat kamu yang masih bareng Ami di kesempatan siar hari ini, teman Produ 2. Dan masih akan Ami hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini. Dan pastinya buat kamu tetap semangat, teman Produ 2, malam minggu ya, lagi pada kemana nih teman Produ 2? Atau mungkin lagi menghabiskan malam bersama orang-orang terkasih, selamat menikmati momen kebersamaan teman Produ 2. Atau juga mungkin yang lagi pada di jalan, jangan ngebut-ngebutan, tetap utamakan keselamatan teman Produ 2. Dan pastinya make sure kamu tetap berhati-hati. Dan satu informasi teman Produ 2, kami hadirkan ke ruang dengar kamu dari rri.co.id. Volume penumpang kereta cepat meningkat sekitar 15% selama long weekend bertepatan hari lahir Pancasila. Hingga Sabtu 30 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, teman Produ 2, penjualan tiket mencapai sekitar 12.000. Juga memprediksi jumlah penumpang WOS akan mencapai sekitar 20.000 hingga akhir hari. Peningkatan perjalanan selama periode tersebut didominasi penumpang dari Jakarta menuju Bandung untuk berlibur. Tingginya minat masyarakat menggunakan WOS juga terlihat dari tingkat keterisian keberangkatan pagi hari, teman Produ 2. Sejumlah jadwal keberangkatan dari stasiun Halim mencatat tingkat okupansi yang cukup tinggi. General Manager Kereta Cepat Indonesia Cina Eva menyampaikan peningkatan mobilitas masyarakat didukung berbagai fasilitas perjalanan. Juga teman Produ menyediakan beragam layanan pendukung bagi penumpang selama berada di stasiun maupun kereta. Dan juga memperbolehkan penggunaan stop kontak bagi perangkat elektronik pribadi selama perjalanan berlangsung. Penggunaan fasilitas tersebut, teman Produ 2 tetap harus memperhatikan keselamatan, operasional, serta kenyamanan penumpang lainnya. Perangkat elektronik pribadi yang digunakan mencakup telepon pintar, laptop, dan juga power bank. Teman Produ 2 juga mengingatkan penumpang agar tidak menggunakan perangkat yang berpotensi mengganggu keamanan bersama. Larangan tersebut mencakup terminal listrik tambahan, perangkat berdaya besar, serta perangkat modifikasi. Informasi selengkapnya teman Produ 2 dapat kamu akses kembali di rri.co.id.

kesenian tradisional musik bambu. Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, 58 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan satu informasi terakhir di kesempatan siar hari ini. Teman Prodo BMKG mengingatkan potensi gelombang tinggi yang mengancam keselamatan pelayaran nasional. Gelombang diperkirakan terjadi pada periode 30 Mei hingga 2 Juni 2026. Direktur Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo meminta pelaku pelayaran meningkatkan kewaspadaan. Himbauan ditujukan kepada operator kapal, nakoda, dan juga nelayan. Teman Prodo, menurut BMKG, gelombang tinggi berisiko mengganggu aktivitas transportasi laut. Kondisi cuaca harus menjadi pertimbangan sebelum berlayar. Dan teman Prodo, perahu nelayan dinilai rentan saat menghadapi angin kencang dan gelombang tinggi. Juga risiko meningkat ketika gelombang melebihi 1,25 meter. Kapal tongkak dan feri juga perlu memperhatikan batas aman operasional. Keselamatan pelayaran bergantung pada kondisi cuaca dan lautan. Laut Natuna Utara menjadi salah satu wilayah dengan risiko tertinggi, teman Prodo. Kondisi serupa berpotensi terjadi di Selat Malaka Utara. BMKG juga mencatat gelombang sedang terjadi di sejumlah perairan Indonesia. Wilayah terdampak mencakup Samudra Hindia Selatan hingga Jawa dan juga NTT. Gelombang sedang turut berpotensi terjadi di Laut Sulawesi dan juga Laut Banda. Laut Arafuru juga diperkirakan mengalami kondisi serupa dalam beberapa hari mendatang. Informasi ini teman Prodo bersumber dari rri.co.id. Dan teman Prodo, informasi ini juga menutup jumpa kita di kesempatan share hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Waktunya Ami pamit, teman Prodo, terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini. Dan pastinya yang terbaik sudah diberikan buat kamu di kesempatan siar hari ini. Dan nantinya setelah Ami, teman Prodo, ada Kolvi akan jadi teman jaga malam kamu di hari ini. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Radio.

Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur. Radio Republik of Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

20 waktu Indonesia Tengah untuk musik live chat lokal. Hari ini Kak Olvi bakal hadirkan lagu-lagu ya untuk menemani suasana malam kamu di spesial malam minggu ya teman-teman.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Jumpa lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
3: Tes.
2: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
4: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda cerdas memilih.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

22.22 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung di malam ini di Jaga Malam ya, bisa langsung di line telepon dan juga di WhatsApp ya teman-teman. Tapi mohon maaf untuk

siaran ya untuk jaringan agak kurang baik ya malam hari ini. Teman kedua yang mau bergabung boleh nanti dicoba ya di WhatsApp ataupun di line telepon. Nah, di Cakap Malam kali ini teman berdua kita akan membahas tentang layanan siaran komunitas. Buat kamu yang mungkin punya komunitas-komunitas kamu ya, berbagi informasi kegiatan apa saja yang dilakukan dari komunitas kamu ya, atau mungkin ada program-program apa ke depan untuk komunitas kamu, bisa share, bisa gabung

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Teman Pro 24 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita dengarkan satu lagu daerah dari Papua dengan judul Proses yang dibawakan oleh Blood for Life. Ini adalah akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.
1: Hey, what's up, Blood? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali, saya mau ceritain.

pernah rasakan ya pasti Kam hebat sekali. Buktikan kalau Kam bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2 dari Tiara Andini merasa indah lagu terakhir untuk jaga malam ya di menit ke-59 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya hingga pukul 23 lewat 56 menit Pro 2 Tahuna hadir dengan lagu-lagu mengisi jazz music.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sekarang. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihat di kaki luar. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya sendiri. Apa-apa di jalan nanti, karena tidak tahu. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat berkata.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk. Iya, banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan? Iya, dirangkul Dumuluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mbak nunggu juga?
2: Iya.
1: Kalau saya dulu gimana?
2: Hah?
3: Oh, kamu yang saya cari. Kamu diterima. Thank you, Pak. Selamat. Dan kemana-mana? Kamu kerja di sini.
4: Makasih, Pak. Makasih banget.
3: Oke, next.
1: Selamat petang, Pak. Ini jam berapa?
3: Masih pagi.
1: Hah?
3: Masih pagi.
1: Saya kan tadi sebelumnya dari Brunei Darussalam.
3: Saya itu nyarinya kreatif director. Kamu nggak terlihat kreatif di mata saya. Kamu ngobrol aja sama sekretaris saya. Sekretaris.
5: Iya, bos.

0: Dan ketawa-ketawa kalau saya bos di sini.
1: Kamu ready kan kalau hari ini langsung mulai kerja?
2: Yes. Today is ready for
3: teman terbaik kamu.

teman-teman Pradua, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pradua tahunnya di hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Ulfi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program Pradua.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Minggu 31 Mei 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Julfan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

disiarkan langsung dari Jalan Radio nomor 1 inilah RRI program 2 tahunan yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu, dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan di rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi pastinya untuk kalian semua ya, dan senang banget bareng aku Jovan Gapar kembali lagi pagi ini temani kamu dengan beragam update informasi dan juga lagu-lagu yang pasti menjadi hiburan terbaik untuk menemani dan mengawal pagi kamu ya. Ya, sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah di hari Minggu 31 Mei 2020 kita sudah di penghujung bulan Mei. Ya, dan pagi ini bakal dibuka dengan lagu Indonesia dan internasional mancanegara. Kemudian ada nanti ada info Pro 2 pagi, ada juga beragam update informasi untuk sepada, dan ada obrolan sepada pagi ini yang pasti membahas tentang budaya dan pariwisata. Kemudian pada pukul 10 Pro 2 hadir dengan Pro 2 hit list. Ada juga informasi tentang UMKM, tentang pelaku industri kreatif dan ekonomi digital juga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ada info olahraga, ada info entertainment. Dan pada pukul 15 atau jam 3 sore kamu bakal dengerin perkembangan lagu dari lagu Indonesia dan internasional mancanegara di Indonesia Top 20 Pro 2 nasional ya pastinya, dan internasional Top 20 Pro 2 nasional. Nah, kemudian ada sore ceria akan temani kamu setelah itu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan ada Indonesia Pro Indie juga akan hadir untuk kamu ya teman Pro 2. Setelah itu hadir untuk teman Pro 2 juga malamnya tuh ada obrolan tentang komunitas dan ada cerita penutup hari. Nah, itulah untuk Pro 2 hari ini. Saya Jovan Gafar, wakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terus bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said a hand full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah. Bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan. Jangan nanti setua, sesaki-saki baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Maranatha buat kita sekalian. Shalom.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa. Selamat pagi, Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2 Kepala BPSDM Kemkomdigi Boni Pujianto mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak di ruang digital. Nah, menurutnya paparan internet yang semakin dini menuntut adanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak. Ia menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Regulasi tersebut disusun sebagai upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Nah, ia mengungkapkan data menunjukkan mayoritas anak Indonesia telah terhubung dengan internet dalam durasi yang cukup tinggi. Berdasarkan temuan yang dimiliki pemerintah, sebanyak 89% anak terpapar internet lebih dari 5 jam setiap hari. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan pengawasan dan pendampingan yang lebih kuat dan lingkungan keluarga. Peran orang tua, anggota keluarga menjadi penting dalam membimbing anak saat beraktivitas di ruang digital.
1: Info Pro 2.
3: Teman Pro 2 Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyiapkan langkah mitigasi bagi untuk menjaga layanan komunikasi dan internet bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandambia Rusitaro dan Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara. Upaya tersebut dilakukan agar layanan publik dan aktivitas masyarakat bisa tetap berjalan selama proses restorasi partial cut jaringan palaparing tengah pada segmen tahunan Melongwane 28 Mei hingga 2 Juni 2026. Demikian disampaikan Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital di Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Indra Maulana di Jakarta Pusat dikutip pada Sabtu 30 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa konektivitas digital di wilayah terluar merupakan infrastruktur vital yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Nah, menurutnya konektivitas di wilayah perbatasan menopang berbagai layanan penting, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, pemerintahan digital, transaksi ekonomi masyarakat, hingga komunikasi kebencanaan. Pelaksanaan tugas PLT Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Darin Aldiano yang menjelaskan proses restorasi kembali dilanjutkan. Ini setelah kapal penggelaran kabel serat optik Pasifik Guardian dinyatakan siap menjalankan operasi pemulihan jaringan. Nah, segmen tahunan Melongwane merupakan salah satu jalur strategis palaparing tengah yang menjadi penopang konektivitas internet dan komunikasi di kawasan kepulauan yang ada di Sulawesi Utara. Jalur ini berfungsi sebagai penghubung utama trafik komunikasi dan layanan digital masyarakat di wilayah terluar Indonesia. Tahapan restorasi mencakup pencarian titik gangguan, pengangkatan kabel, penyambungan akhir, hingga pengujian jaringan sebelum layanan diaktifkan kembali secara penuh pada 2 Juni 2026. Komdigi menjelaskan pemulihan konektivitas di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, merupakan bagian penting dari upaya pemerintah transformasi digital nasional. Langkah tersebut juga ditujukan untuk memastikan masyarakat di wilayah perbatasan tetap memperoleh akses komunikasi yang andal. Nah, restorasi perlu dilakukan karena kabel laut pada segmen Tahuna Melongwane merupakan jalur utama penghubung jaringan tulang punggung internet di kawasan kepulauan Sulawesi Utara. Tanpa pemulihan segera, kualitas layanan komunikasi berisiko terganggu dan dapat berdampak pada aktivitas masyarakat serta berbagai layanan publik yang bergantung pada konektivitas digital. Sekian Info Pro 2 pagi ini, saya Jovan Gafar. Selamat pagi.

Perlu RRI tahu, nah teman terbaik kamu aktif balik lagi ini akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Pro 2 kita akan dengerin lagu dari Timur Indonesia, ada Musamus.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Info.
1: Eh, sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

0: tuh. Notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh, menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
3: Teman terbaik.

0: Perudereri tahuna teman terbaik kamu, dan selamat pagi, salam bahagia untuk seluruh teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada yang dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau lewat portal berita rri.co.id, dan yang lagi dengerin melalui FM 92 MHz teman terbaik kamu. Ya, bareng aku Jupan Kabar balik lagi temani Spada untuk hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026, dan hari ini jadi akhir penghujung bulan Mei ya. Oke, pastinya kalau ngomongin penghujung memasuki hari baru ataupun bulan baru, ada ya kayak resolusi-resolusi ya. Ini di bulan ini udah tercapai atau di belum sepenuhnya atau masih 50% atau berapa ya gitu ya. Nah, itu mungkin jadi apa ya? Ada dong. Jadi resolusi bukan nanti tahun baru. Ada tiap bulan tuh ya. Oke, guys. Untuk pagi ini informasi dari ya bisa kamu akses juga ya melalui gadget kamu di rri.co.id. Nah, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menegaskan RRI terbuka untuk dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menurutnya layanan RRI tidak hanya ditujukan bagi lansia tetapi juga berbagai kelompok masyarakat lainnya. Nah, ia mengatakan keterbukaan tersebut juga merupakan bagian dari tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Karena itu masyarakat dan komunitas dapat memanfaatkan berbagai program RRI untuk kegiatan yang bermanfaat. Nah, ia mencontohkan program Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang yang berkembang di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Program tersebut diinisiasi pemerintah daerah dan kini telah tumbuh di hampir seluruh kecamatan setempat. Nah, selengkapnya kamu bisa akses informasi ini melalui rri.co.id.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info.
1: Kenapa pulang-pulang nangis?
0: Sendal aku putus.
1: Iya, tinggal beli lagi kalau putus.
0: Ini sendal jepit. Ini dari jauh. Oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
0: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada.
0: FYI for Yay Info. Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Perlu dari tahun teman terbaik kamu masih di sepada selamat pagi teman Pro 2 Baraku Jepang Gafar di hari Minggu 31 Mei 2026. Teman Pro 2, tim FAA 7 Indonesia mencatat sejarah pada IFA 7 World Championship 2026 di Honduras. Nah, skuad merah putih berhasil memastikan tempat di babak semifinal turnamen sepak bola 7 dunia. Nah, pencapaian tersebut menjadi tonggak penting bagi perkembangan Football 7 Indonesia. Untuk pertama kalinya, wakil Indonesia mampu menembus 4 besar kejuaraan dunia tersebut. Nah, sepanjang turnamen FA 7 ini, 7 Indonesia ya menunjukkan performa impresif saat menghadapi sejumlah lawan kuat. Disiplin permainan dan kerjasama tim menjadi kunci keberhasilan mereka melaju hingga semifinal. Nah, keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Presiden FA 7 Indonesia Raden Bambang Pramulkantoro. Ia menyampaikan rasa bangga kepada seluruh pihak yang mendukung perjuangan tim nasional. Nah, menurutnya kedukungan berbagai pihak berperan besar ya dalam perjalanan tim selama turnamen berlangsung. Selengkapnya di rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik sini ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat asik.
3: Teman terbaik.